0: Chawe.
1: Bunu Tijjani.
2: Gila, mashallah, kuruntu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, so to suru, so and ya kuruntu ro. Kama me ala and ya fella faraskram de kawe ro suduna, shidoni maulan lokto ade kakalan nandiro ishin mada. Kuruntu wa data ide suru faraskram doni kawe lan malumato nye isa napsi ya ro kuro faraskram da itakat gyan. Malam de malam bakura dusawi kila zawali lan donyana. Njim di haure dure su gaya suru paraskram di lan awaduni nandiru mau alen kawiru da urtina ma'ada nandiru kudia tagat kien. Keruntu kau sena njim di haure dure su andu isurup di nduru. Danyi kera luranin kambwe kerinyen. Ada-ada ide paraskram doni kawe darasun kelami ta fisku uskun nuta uwa filan zi efemilan. Mawasunan waktu ade kakalan nandiru ishin. Batu sendiri dan dia kertuno, taji suruh peras kram deadline, kera lorani ada kerno.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.